Nuisset ishokah fitaksi sishugu. Aput nakkaunissa nukitipugu. Sokin narissu sommu kipittutu. Manna tikipugu.